0: Marsh.
1: And Kulu.
0: No, 26.
1: Labantwana bayahlanya ngoba bapholisa lezulu. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banyakorfetsa. How